David King, mpuliriza program akalitango ha Spice FM. Tanike saa ina za nyinki akara, uika munane za nyamusana. Hale vizibu vya maka vigonjo urelua. Anti.

kani atakabai kuba nazikwa kani president ya gamu sejono akabai nekisane kiaman visionary leader kandi ayali muntu akutekereza na ruanira munob singe mu Afrika yona ningirani hona Uganda ho yali neta hiramo kurango bayitegereze nsongezo ezikwa ukana iyo murungi ya ulirize 89.9 Spice FM. So nibyebi tujja kubaho muno hano mu Uganda ensonga tujja kubeza Uganda ntuzitunga muno munoro we bagyao mu byaka mbiyaka okietegereze baito nkwetaga mbanze nkuruba sebo kwano tunura figures.

0: zuga abari hasi y'imyaka 18 amarwa mingi sa kubaga kabi ahamagara gawe nyo nubwegene
1: Uburangu buruna wedi ya nobiona kugumiziwe Uganda Communications Commission Nasugura kumahikira nabe tali ya kusasura Ya 0800 Ibiri mnudia satu msani mnudia satu